Tao kubukubutana yan kuwa wanzaya kala sa shatia ni tsingil tau na tirana hamtia njuantia yendi bishi nzai shi anniversaire di jour muzani ya wanatni zanapandara na mni akur fianara lefa vewa fa di tsitu kumia lua arabaina lue azai mana na tsingil tau na tirana wanzai shi tiyan forma yan kuwa wanzaya mano smith mete mzomara nzawa adi shi amral fashala mana fenwa wanzai inendara na muzani amral fastuna Mission kuru fa mandam dam nam zomara ina izawa maikan dia muznisha tuera peshana meti fa fita lam nara nyaka marua nya adi wanze mbula chacha na isi opanda mina nam zomara inzawa adi amrafa stuna fin ha yankua ha wanareu andau hashkava sika nga manferan haonat nti ha la muzika na karaitia adi alifewa wanetanam nao ni vina wani ya twitch nyanchu

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifata mburupundu na mnifata mburupundu.
0: Mizara falina wanao.
2: Ishi tini finawani tuichi ni anjua ifashumara na sidka yani sidi tamni yalla adishi na manana tani an kumuzania adishi anjua nchi fafito mbifuli ni vulana augusta atoni na mbrobul shuruari wa anjua alasnendi ni vina wani tuichi ni anjua adi mneka peni ashumara mbole tu ina rusakura na rani volazatu mtapantula kanju muzani nitu inawe volaza uzizia wa anitene shinzai ya rusakura na izai shangnesa nasani tapan maraini yan kuwa adi metia uishia tanjifunjawa na metia uishia yerkeer kamisi wa fadi ilaina chano uzizia ni amiumana anmarpa pana smarnid nakel fitambeful degre celsius an marpana farany ambony arny arombe folo a degre a celsius izany ny marpana farany ambany izany hoe tena nisy fidinana ny marpana tamty anjoany ity fa de ilaina moa izany manao kanjo mafana vao maraina ho anao izay andeha hivoaka ho anao izay mbola be adidia manandraikitra ho tanterahana andeha hiala maraina ny trano mety hianatra io mety andeha hiasa io fade zai ilaina manao kanjo mafana fa mbola ho avy io orana io mety werikerika fa ny atapan-tolakandro moa izany no tena hoe hita ato fa tena sy maintsy hoe izay arotsakorana izay.

grave no nitu wacha manaraka ni nitu wa mizoftona izai ni talata di mula misi atani urana fa sumari miendi kia tanifidawu zai wani afat meleki ni fat pungla vaitas fakna kara chamuru manema tia chamuni ari ni afat vatfa fitfunane tzimo tzinana na mlete tanu zai nkoni tapa ni atzimo ni afat alota manguru mitu eta yanku zai urana izai ni bavo maraina wani atistrike na nalalava nuspe ambanza si Niani ambilbe manda unakusa ni ambu nifatu sabamba tsuosi Analanzurufu ari ni afata anusi ni atitani fati Ati mwandefana ari ni afati menabe ni ambu ndia Anda unafisna, anda unumistuktuku Pani marpana wa minafina mizei ambu nidalata izei mandidna ni Arumbropun katamti mbropun degre selsis Wani afuatana ari en mbropun katamni Sivi mbropun degre selsis kusa wani afata tsmanana Meti yaka tatane ni yefata mtele pu degrese. Chisikusa ni marpana ambunirimba itatikia ni nini fati melek na animi distrike ni pesa lampi. Ndia izai ni meti weta mitia ni tiari rapisilektu na manara kwenye mtu.